gatimbo move tembo na kuti gamba kedu ke number 17 kakamira siko apo akamba kedu ke number 17 akakaruwa na blessing Jonathan akamba kachinze muna Jesu angatimbo kanzo yitimbo nzo kuti kakamira si zviri kumbovamba seiko pachira apo

ndinovimba muri kuitirwa zvakanaka. Anhasi ndine nyaya toda kuti tiiteka tichiropafadzwa zvedu. Inini ndiri kuona sokudai. Vanhu vazhinji iko zvinezvi mumakereke vakanzi vanamate vaakutiza kuzviblema ivo vari vega. Vaakumhanya kundoblema mweya yetsvina, mweya yemadzitete, yemadzisekuru, chero paanenge asina kundoshanda, kungova kuti mweya wenhamo, mweya wemadzimbuya. Iwe unozviona sei? Iwe unozviona sei? Ndepo se here pakuti vanhu vari kutuka mweya yemadzinza, mweya yemadzimbuya? Ichokwadi here kana kuti tineo isusu patiri kuleka? Kana une pauko paunombododa kuti umboti hanhasi uri wega, handindione foni here, umbonatsotaura kuti inini wondinenge ndiri kuleka pakati. Hapana mweya yetsvinapa, hapana mweya yemadhimoni. Kozi munhu anotadza kugeza mumba motanga kunetsa, otanga kuunyepera mweya yemadzitete. Unoiona sei nyaya yokungoti munhu kungoti mukereke takarasima, ndinotsiura mweya yemadzinza, ndinotsiura mweya yakaipa, ndinotsiura mweya yemadzitete, ndinotsiura mweya yemadzisekuru, mweya yenhamo? Iwe uri kuitei? Aiwa, ngatimbokereketa nezvayo, unongotisendera meseji.

0: chabaka moto ipapapa kedi andinayo
1: rikatimboona kuti kambo kedu ke number 13 kakamira kakaita su akambo kedu ke number 13 apana mati music achiti mundirangarirewo baba wedenga
0: mati music vachiti mundirangarirewo baba vedenga muna mato mukuru kuru uyoyoyo mundirangarirewo baba vedenga tumira mwati yako umboti udzaiwewe kuti aiwa unoziona sei pama prayers atiri kuita aya mweye madzitete mweye madzimbuya mweye madzisikuru ehe ehe zve
2: mundira-

0: asikutaura kwandaita ndikati mazuvano ndiri kufamba nemwana komana wangu regai nditange ndarava mwadhi zvikanza true blessings ya Dr. Beko kumberi hama inopisa ngaipinde mutop 20 zvikaemasera seva mada nditendai padharu apo oraita KD ndiye mwana wakomana wangu wandiri kufamba naye mazuvano uyuyu chava mutepfenyuri anotyisa muchanatsozvionera zvenyu nokuti pari kusimudzwa imwe mhando yemwanakomana ari munomo muzvichavane anogara pamaglasi apa bati panopisa KD
1: then kambo kedu kenumber 8 atichambokaita kakubvurira naika atichazokaridza next time then kambo kedu kenumber 7 admire nako azuro nanasi ando kambo katichanzwa aka number 7 admire nako ngatifambe
2: YFM 91.8 the best in gospel music.